Akuti mukanandizenga tinofunso ndila kuti akana kutengani kutiko akananditenga inu pamenepo akananditenga ineyo basi akananditenga akana kutengani tsono kokutenganiko ndikuti ayi ine kungoganiza chabe kuti basi na amene tililimu ine akanandinyamula ulendo wa nyamunyamu wa ntundu wanji umenewo ayi ineyo basi akananditenga kana kutengani kuti nzovuta kwa basi kwakawaka.

nthawi yakuluakulu imeneyo atavala zibuluku zotsekuka pansipa ayayayaya zatapuze

Eika ikai horera weta famsa nyoko ankala ya tweli unathe kulaniwa athu anakala ubahana miruku ni aneta famsa ikai kai ankala wera mun kala me kenyu ma saru muhla rabi musambiki swelani wi hamu kala me kenyu ni ruthene ibahana ka miruku ni tho nilakana kya Ni radi musamiki muna suela hitu so hiyana hiyana ni to sautenes nerea ilapo so hiyana hiyana ilapo ahula yu musamiki. Ni herie marayo ii vamusa ni kale ni muku mandiluwa hapari wira vamusa ni suela hitu sinerea ilapo ahula yu musamiki shashasha. Iprovinsa shashasha ilapo ahula yu musamiki o Zambezia o Cabo Delgado wampula ni no oniasa. Muku mandiluwa hapari erie programa interrela diolinda morera karibu.